genio. DHD Digital Audio dan lahir lagi untuk IFM Mixers dan sudah tentual di sekali impar guna. Okey, selamat yo Dexter Kenyo DHD Digital Audio Vaksin tau.